Halo kemana hece kuce seranda sekinya ni cuy makan rat awina kan berkerman kasina kuna tak kira kuna next tahu ti sekinya ni kau kini sampi marat apa nak tanya ni uka jaki naksa uka mus peranya naksa aku rne kan akan ikut tak kuna saskin ham kan pacarun ha naira seranda berhuti kita kan uka stain anti saya next awina kau utkharak kama chikara kinya ni niya kama iwa kis pacar serakinya ni uka perusahaan hiwa senegas kuna cam siut esirakinya tanu kaham utak panai sumana naira sarantanya sumam tawinaka skem tawinaka.

0: Ukhuma kulke puni uhuchani takukatawa wila masih hasiak kamar karuh sarkh saya. Aka kulke uhuchani hilah has kulke hasiak kamar kar sarkhnya patang. Sesinai hailin oyerakeham. Isur sahku kamar kipi kulke lagi kui kauki kemas puriterakeh. Icak boleh biar mereka sana ni kuno kulke sesualihu kacarin kieh ni. Hila ketigot ang kamar kaya yung kapanika sa lanto ay pagkain na kapanika nas hilpacha kulker kam si pusin ang gatur ka kip si pusin ang kamar kini kundi yung kapanika na ang kamar kaya nasa sa nakay sa raha ukata hilpacha ro na yung kam si ska turk si ska sa sinsap kalaki arun tanyan chani yung kilkata ng kapurin tanang kare kuksat taksatam kau harus bertanya nih halal yaki panai hilata wili sasina hisa keisa provinsi yaka macu tokenist apkaraki yang citu rasana arun tatap tau nanaka haksa provinsi yaka macu marikan camanca si puthiwa sibismo utkaniwa desfiles escolares aka 16 de julio 2 de agosto 6 de agosto halukuruna nakaja William asip haraki sasinaya hilata Jorge kailkant anerakia akarman kasin halayaki panayu kamaha kaisa provincia kamachumarkan kirinaka tata presidente Rodrigo Paz kamsi sampi humau kamsata sukariam Hisa hichagniau amt oyatama proyektu kawakt eatukagniau asamblea legislativa taipinsam haist ata harak sasinawa yatia wirek kunrakita ta asamblea istenaksian ka diputado nakastem aka asamblea legislativa tokinkis nakaja haisa wayapapacham hisa aka municipio de Viacha departamento de la Paz haluksa tokinawa mahach a planta de energía fotovoltaica haluka uluratan sakiwai keisa biache marcana halukampia lusakana nagaha uthieta pachani ukamah niawi chaukach amta wixaranta tas kisina amta oyap khiuka panel solares haluka nagai uskunta pani ukamatam luskana uthanya pataki hisa Ayukan aku wicak atas sasina kiwa yati yau ya perakia kan gubernur sentral Taipita ukatha cuman cetera kini ya erna kawina ke empleos erna kawina ke utkan ukat umar kacih nega ukat Taipiru erna kiri serapkan sasins perla yau ya perakira kia ayukan matawa amt awi nega ut kerakia pakur nega nabiat kerakinya nikun hama yukam tabeha Saran terak cina buat kau lihat tapis hil tabeh utkerakini, sesina kiwa hupakar suiraki, ius pagar tawiraki akar legislativo ayuk sangkiri nakar, isu kemaha mahat panel solare uskunda panek tuka kau lihat nakar muiun tayap cina kau kan agar hand agaran tap cina ampe, walih hat apuniniu hukap puniu walih hat anak Bolivia mereka sana, sesina u gubernur kini agar am tawiap kerakitena. Cakup cakap kerjakan tani pamchar untuk ini kami saran tanyaan cahilata Edgar Mamani kami skun kemaki kau kan sistas cahilata Edgar halayaki panai cum hilata Samuel Wacalla Samuel Wacalla aran tanyaan cam hilata Efrain Kondori kuyaka Sonia Limachi Hilata Erasmo Callisaya, ukaroha kuyaka Maria Tintaya, arunt ataftak humanak. Waliki ukamat nanakam pichi kanyist asipta sasinao satap harakta karuman kasina. Hanita kamat kusist chu munat hilat kuyaka. Hanita kamat kusist animunas maam. Kuna haneha akamat kusist awenika port angarak. Ukatak marat suit itanista ukut aninyanim utkiwa radion jilpanakap.
1: Kami sista siptanwa. Marka sawakichawi. Marka sawakichawi.
2: La Redderball en internet. La Redderball en internet. www.redderball.com www.herbol.com.bo.
3: Estamos presentando Marcasa.
4: El fútbol grande boliviano vuelve a la radio este domingo.

0: Niyawa pisqa katana kampi, pisqa katana kampi, kimsa kalu karum pachahani, pachas haltam haltam pi, sarant kerakia kerman kasinam.
1: Siapa yang mengalihnya? Musikannya!